0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Pagi sahabat suara semuanya, apa kabar? Kembali lagi pagi ini di Suara Seru, Rio Dinata Wisnu Wiratmaja. Gimana ceritanya pagi ini? Biasa aja ya. Ya udahlah, udah biasa-biasa juga kayak gitu. Ya stay tune aja.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Pagi itu emang harusnya kamu buka dengan sesuatu yang, apa ya sahabat suara ya, buka pagi itu dengan sesuatu yang menenangkan, yang menyenangkan, yang enak, bukan yang enak ya, yang gimana ya, ya yang normal-normal aja lah. Pagi ini, pagi saya dibuka dengan kucing pakai jersey bola. Aduh, nggak tahu kucing siapa, tiba-tiba pas saya mau ngeluarin motor dia ada aja di garasi kayak pakai jersey bola warna merah. Saya nggak merhatiin apakah itu Liverpool, MU atau apapun lah itu, tapi dia pakai jersey, sepertinya dia pakai jersey. Dia, intinya adalah kucing pakai baju. Terus kita kayak lihat-lihatan kayak nggak pernah lihat nih kucing satu ini. Terus dia juga kayak ini gak pernah lihat juga nih manusia satu ini. Terus kita lihat-lihatan lama. Terus habis itu udah dia nyelonong aja keluar. Kucing satu. Yang kedua adalah dan by the way kayaknya itu kucing emang jarang banget ke daerah rumah saya itu, karena tetangga saya kebetulan juga baru keluar. Dia kaget juga ngelihat ada kucing pakai baju. Oke, itu udah. Terus yang kedua adalah ada ibu-ibu lagi jalan tapi kena tombol rewind, kepencet tombol rewind. Jadi ibu ini jalannya mundur. Jadi dia jalan mundur olahraga. Terus kayak pada saat naik motor itu perasaan kayak wait. Ini ada yang salah sepertinya. Kenapa ibu jalannya di rewind gini bisa mundur? Ya Allah, ada aja deh pagi ini sahabat suara. Coba deh cerita, mungkin pagi kamu ini ada kejadian apa, atau misalnya kamu ada melihat sesuatu yang menarik, enggak menarik juga, tidak menarik sama sekali gitu kan. Ya coba bisa cerita di kita 0811 2700902, atau juga di Instagram bisa. Nanti kita juga sebentar lagi bakal live TikTok gitu. Stay tune.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Si gue balik lagi pakai motor, jadi begini.
1: Sampai Ferry
0: apa
1: ngomong?
0: Hah?
1: Aneh ya, dia kalau pakai sepeda cepet. Iya deh, kalau pakai sepeda 70 km per jam.
0: Gue udah harusnya kelas gue itu kalau naik sepeda udah bentang Jawa gue yuk. selain bentang Jawa ya, ini 3 hari lagi tuh ada race sepeda yang lebih ngeri lagi yuk daripada bentang Jawa yuk.
1: Apa?
0: RAJ, Race Around Java.
1: Muterin berarti?
0: Muterin Jawa. Jadi ini dua kalinya bentang Jawa. Kalau bentang Jawa kan 1500 km.
1: Berarti bisa lewat selatan, pulangnya lewat utara.
0: Memang begitu.
1: Ya begitu.
0: Oh.
1: Wah, iya.
0: Oke. Okay. Jadi berangkat dari Jawa Barat, terus nanti ke arah selatan, ke Jawa Timur, nanti dari Jawa Timur ke arah utara, ke Jawa Barat
1: lagi. Pulangnya lewat utara.
0: 3000 km dengan elevation gain-nya 3000 berapa ratus sekian gitu.
1: Iya. Yeah. Ya udahlah.
0: Tempuh waktunya 2 minggu. Terus ada yang pakai sepeda lipat. Keren. Ngeri.
1: Kalau yang kemarin terakhir kan ada anomali pakai fiksi tuh.
0: Iya, yang fiksi akhirnya kan bisa finish.
1: Iya, finish akhirnya.
0: Finish.
1: Karena satu-satunya orang yang pakai fiksi finish.
0: Gokil sih itu. Dengkulnya sih A1 jepul ya.
1: Terus gue tadi lihat videonya.
0: Huh?
1: Habis dana buat nyiapin sepedanya 400.000. Terus gue bilang, kenapa teman gue cuman Banyumanik Tembalang doang lebih dari ini?
0: Karena dirawat sepedanya. Banyak yang
1: sepedanya dia nggak dirawat. Iya. Ya sudah. Emang itu balapan bukan buat kita. Buat kita infoin aja kalau balapan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kamu sahabat suara ada yang mau ikut, kayak udah bosen banget 2 minggu mau ngapain ya, ngisi waktu, bisa tuh.
0: Syarat pertamanya satu ya, duitnya banyak. Satu itu.
1: Enggak.
0: Dua, setelah duitnya banyak, syarat kedua adalah waktunya memang banyak juga.
1: Enggak juga, yang fiksi itu katanya dia resign.
0: Nah, itu tuh sekarang pusing kan dia. Jadi bintang tamu podcast aja sekarang kerjaannya. Alhamdulillah kalau dibayar. Kalau enggak tambah pusing.
1: At least buat 2 minggu masih ada kegiatan lah, habis itu udah bingung lagi mau ngapain.
0: Coba setelah bentang Jawa nih Bang, maaf ya Bang ya. Semoga sekarang sih udah lebih baik kondisinya ya. Lo bayangin setelah finish bentang Jawa nih, alhamdulillah nyampe rumah. Aduh, harus daftar kerja gimana ini ya?
1: Iya.
0: Di CV gue tampilin apa ya?
1: Masukin CV lah.
0: Wah, gue berhasil finish bentang Jawa 1500 km. Dampak kamu kuat sepedaan buat kantor ini tuh apa?
1: Berarti ngelamarnya jangan ini. Di Yakult coba.
0: Keliling naik sepeda.
1: Naik sepeda.
0: Udah gitu tetap ditolak. Kita trayeknya pendek-pendek mas. Ini kalau kamu 1500 km kejauhan, masing-masing daerah udah ada areanya.
1: Berarti tugas saya gak ngejual.
0: Apa dong?
1: Tugas saya tuh nyetok antar daerah.
0: Kalau udah ada mobil, kalau buat nyetok ada mobil, gak perlu sepeda. Aduh.
1: Ya udahlah, yang kayak begitu sahabat suara. Buat yang mau-mau aja, kalau emang kamu ngerasa mampu, ya dicobain. Tahu juga berarti kalau misalnya 2 kali, kalau sebelumnya bentang Jawa itu pendaftarannya 4 juta, berarti ini kira-kira 8 juta lah. Soalnya trayeknya 2.
0: Selatan sama utara.
1: Iya.
0: Mana lewat yang utara lebih panas lagi. Bayar lebih mahal, lebih panas, gak dapet AC. Ampun, 8 juta. Ngekos 8 bulan itu gue cari. Bebas.
1: Ngekos 8 bulan. Udah susah sekarang nyari kosan 1 juta.
0: Tapi under itu ada dong.
1: Banyak.
0: Nah,
1: cuman nih masalah desain atau enggaknya aja.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya? Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 41545758.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita sawan dulu ya pagi ini sahabat suara.
1: Ini sawannya gue ngelanjutin yang kemarin aja Pak. Mumpung
0: yang kemarin itu apa ya yuk?
1: Negara yang tidak pernah dijajah di ASEAN.
0: Oh, negara yang gak pernah dijajah di ASEAN.
1: Betul.
0: Kemarin apa? Thailand.
1: Jadi kan negara di ASEAN itu at least buat sekarang ya, itu kan ada Indonesia, Singapura, Malaysia,
0: Thailand,
1: Laos, Kamboja,
0: Vietnam,
1: Myanmar,
0: Filipina,
1: Timor Leste.
0: Ya.
1: Nah, jadi dari sekian banyak lah negara-negara di ASEAN itu, Thailand adalah satu-satunya negara.
0: The one and only. Ya,
1: di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa.
0: Wow. Oh, nggak dijajah sama bangsa Eropa.
1: Iya. Bahkan ya
0: Amerika ngejajah nggak?
1: Eropa atau Barat?
0: Oh, Eropa
1: atau Barat. Betul. Jadi
0: dijajah Arab?
1: Enggak. Ada gitu peninggalannya. Jadi Thailand yang dulu dikenal dengan negara Kerajaan Siam namanya, ya kan ya. Ini adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah dan berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Gitu. Jadi ada beberapa faktor akhirnya kenapa yang bikin
0: mereka enggak dijajah.
1: Betul.
0: Satu, enggak ada rempah-rempah.
1: Enggak juga, mereka makanan lebih
0: rempah full.
1: Iya.
0: Jadi kebanyakan boba. Di Thailand.
1: Dum-dum. Gulai tinggi. Jadi yang pertama itu adalah karena zona penyangga. Jadi waktu itu Inggris dan Perancis, mereka ini menguasai Burma dan juga Malaysia. Jadi inilah mereka ini menjajah di negara-negara ini. Si Siam ini atau Thailand, mereka ini jadi wilayah yang netral, pemisah antara dua
0: negara perbatasan ini. Jatuhnya.
1: Betul, gitu. Jadi mereka inilah bisa dibilang yang mencegah bentrokan militer di antara dua negara ini. Si dua penjajah ini yang
0: pinter ya cara mainnya.
1: Pembatasi adalah mereka.
0: Iya, gitu. Ya, bagus. Daripada gue ikut perang, gue mending mediator. Lo butuh apa, gue ada.
1: Pokoknya gue saling nahan aja. Gue nahan supaya si penjajah dari Malaysia ini enggak berusaha untuk menjajah si Burma, dan gue berusaha untuk menjaga penjajah dari Burma tidak masuk untuk menjajah Malaysia.
0: Dari dulu ini ya udah demokratis dia berarti.
1: Betul, karena mereka juga secara diplomasi mereka ini juga sudah bisa dibilang sudah advance di masa itu.
0: Oh iya? Gitu.
1: Jadi ada namanya Raja Mongkut dan Raja
0: ini namanya aneh apa terlalu susah dibaca? Klep telai.
1: Chula Longkorn.
0: Apa? Chula apa?
1: Chula Longkorn. Katanya begitu.
0: Kayak badak ya. Chula Longhorn. Chula Longhorn kali yuk. Chula tanduk panjang.
1: Jagung panjang.
0: Longkorn.
1: Jadi ini dia melakukan.
0: Bahasa Inggrisnya jagung panjang apa? Kalau jagung tinggi apa yuk?
1: Gak ada, jagung tinggi gak ada. Jadi Chula Longkorn ini melakukan reformasi birokrasi, hukum, dan militer, dan juga sistem administrasi secara masif. Jadi dia ini memang tidak dijajah oleh bangsa Eropa dan Barat, tapi dia meniru standar dari negara-negara Eropa dan Barat ini gitu. Jadi supaya mereka ini tidak punya alasan untuk campur tangan. Jadi
0: keren
1: kayak, karena biasanya negara-negara itu datang kayak kita akan membantu untuk
0: kalau bulusnya mereka lah.
1: Yeah.
0: Kita akan bantu bangun negara kamu. Tapi kita
1: demokrasi.
0: Butuh ini.
1: Iya, yeah, kayak begitu. Mereka bilang enggak, gua enggak butuh. Kita udah bisa ngelakuin sendiri dan kita sudah melakukan pemerintahan yang demokrasi, yang apa semuanya gitu.
0: Buset, terus mereka dapat literasinya dari mana ya?
1: Nyari. Jadi mereka nyari keluar deh. Itulah si Raja Mongkut sama Chula Longkorn itu yang mereka mencari tahu cara-cara reformasi birokrasi semuanya. Dan pinternya adalah jadi sebenarnya wilayah Siam itu tuh luas.
0: Siam, oke.
1: Okay. Wilayah Siam itu luas. Jadi mereka ini memiliki dulu itu mereka memiliki wilayah-wilayah kayak pinggiran-pinggirannya Laos, Kamboja, dan beberapa negara di bagian Malaysia. Jadi itu dulu milik Kerajaan Siam atau Thailand.
0: Oh, gede banget cuy.
1: Betul.
0: Selaut-lautnya berarti ya?
1: Selaut-lautnya. Ya, daratannya aja.
0: Oh.
1: Nah, pada saat ada. Jadi kayak sebelum, mungkin ya kalau akhirnya yang gue lihat itu, sebelum Malaysia dan si Laos, Kamboja ini dijajah, oleh negara Eropa dan negara Barat, mereka ini sudah menguasai itu secara diplomasi dulu.
0: Ya.
1: Nah, jadi ibaratnya itu kan penunjang, daerah penunjangnya mereka.
0: Ya.
1: Ibaratnya kayak Depok, Tangerang, Bekasi, yang kayak gitu.
0: Kayak Semarang daerah penunjangnya misalkan kayak Bandungan, Boyolali.
1: Nah, iya gitu. Kayak gitu. Nah, mereka udah ngedapetin itu dulu. Jadi pada saat ada penjajah, pada saat mereka mau masuk, mereka bilang, lo nggak boleh masuk ke negara gue kasih lo negara, gue kasih lo wilayah gimana. Tapi kesini lo nggak boleh. Gue kasih ini aja. Itulah akhirnya Laos dikasih ke Prancis, kemana, Kamboja dikasih. Terus juga wilayah-wilayah utaranya si Malaysia itu dikasih ke Inggris gitu. Jadi akhirnya negara si penjajah ini kayak, wah iya kita dapet nih, tanpa harus berusaha, kita udah dikasih. Tapi intinya kita gak boleh ya kesini ya, daripada nanti perang jadinya kerugian lagi di kita. Toh kita juga udah dapet.
0: Bener-bener.
1: Akhirnya ya itulah.
0: Kalau sampai dilanggar katanya mau disantet ya.
1: Sama Pimak. Itulah kenapa nama Thailand itu jadi dari sebelumnya Siam jadi Thailand, karena Thai itu di bahasa Thailand itu artinya bebas. Jadi Thailand itu adalah negaranya orang bebas. Betul.
0: Sangat sangat sangat menggambarkan kondisinya.
1: Akhirnya jadi begitu. Jadi salah satu apa ya? Downside-nya dari kebebasan yang ada di Thailand itu adalah mereka benar-benar membebaskan yang
0: salah satu kebebasan yang gue nggak setuju dari mereka tuh ini yo apa namanya nasi lauknya mangga
1: nasi dan nasinya nasi ketan.
0: Nah iya itu dia,
1: lu makan pakai lauk ayam apa juga sih itu pakai nasi ketan. pakai ikan lauknya nasi ketan gimana ketan mah sama duren, ketan sama mango sticky rice okay, gue setuju. Tapi dikasih ayam apa nggak setuju. Tapi ya itu akhirnya Thailand itu jadi negara yang benar-benar mereka secara pemikiran mereka bebas dan tahu ya kan ya.
0: Cuman hanya ada satu kebebasan yang kita mau pas pergi ke sana.
1: Itu kenapa orang pada saat ke Thailand itu kayak what happened in Thailand stays in Thailand. Gitu.
0: Ada yang curhat juga nih Pak, besok teman tanggal 26 ke Thailand buka just tip baut titanium.
1: Boleh tuh.
0: Dari Pak Bre, Arab jajah disuguhi sate codot tok Pak. Sate codot lagi. Iya, saking bebasnya makanan pun juga bebas banget di sana.
1: Kita ke masalah gender kan di Thailand kan benar-benar itu kan dibebasin. Jadi mereka itu ada yang cewek, ada cowok, ada transpuan. Kita kalau bilang di mereka ya itu bebas kan. Bahkan pada saat cewek pun itu ada yang cewek maskulin, terus cowok ada yang cowok feminim. Tapi mereka tidak jadi transpuan ini atau sebutannya. Tapi mereka tetap
0: emang hidupnya aja milihnya begitu.
1: Iya, dan itu dibebaskan di situ. Itu salah satu mungkin yang kebebasannya juga yang mereka.
0: Orang waktu itu teman gue kan ada ke Thailand, dia niatnya itu mau ngeliput apa gitu atau mau belajar apa gitu. Datanglah ke sebuah kuil-kuil gitulah yuk. Kan banyak banget tuh kuil-kuil di Thailand. Set biksu-biksunya di sana tuh belajarnya pakai iPad lah kata gue. Ini mirip bocah-bocah di sekolah PAUD swasta yang mahal. Masa biksu pakai iPad? Bukan. Bayangan gue kan tenang baca buku gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pakai iPad pake lagi berdoa dapat notif kan. Bete ya Pak ya. Tuk tuk tuk tuk tuk ceting.
1: Tapi kan itu gak boleh ngasih kartu.
0: Gak boleh dipasangin SIM card. Tapi nyambung wifi.
1: Wifi only, wifi only.
0: Tuk, tuk, lagi doa fokus. Tuk, tuk, ada notif masuk. Tuk, tuk, tuk. Brimo. Alhamdulillah. Biksu ngomongnya alhamdulillah. Bapak salah, Bapak. Itu juga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 92,2 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Ini pagi-pagi yang di live TikTok udah ngajakin ngomong ayam.
1: Aduh.
0: Top 3 ayam di versi kita
1: di Semarang.
0: Di Semarang ya. Gue sih tetap jelas the best OT sih. Lokal ya, ini kita ngomongin brand lokalnya ya. OT tetap paha bawah 2, nasinya nasi rempah, terus minumnya es jeruk. Kalau perutnya masih muat, Pak, tunggu dulu, bersihin palet lidahnya pakai air putih. Habis itu nanti beli es krim. Aduh, enak banget. Juara lah. Terus makanya di OT yang heritage.
1: Makanya di mobil.
0: Jangan. Ribet mau cuci tangan. Kan parkirannya OT luas.
1: Dikobok pakai kobokan.
0: Masa ke mobil bawa kobokan? Terlalu mencurigakan, yuk.
1: Oke. Oke.
0: Okay. Aduh, enggak ada kobokan nih. Siapa ya yang bisa kobok-kobok lu? Kok siapa?
1: Kok siapa? Kok jadi itu?
0: Terus makanya yang di ini, yang di dekat pecinan itu apa namanya? Oti yang dekat pecinan.
1: Oti Vintage. Heritage, sorry. Gue ingatnya Tage apa ya? Kok vintage, heritage.
0: Vintage. Enggak, pokoknya belakangnya age. 29 my age. Makanya di situ kalau enggak yang di ini apa namanya? Yang di veteran.
1: Veteran.
0: Iya, itu kan OT heritage juga.
1: Oh iya.
0: AC-nya dingin banget sumpah.
1: OT veteran.
0: Pas yang di sebelum tikungannya itu loh, yuk.
1: Oh iya, baru ya?
0: Enggak baru-baru banget sih. Tapi tahun ini iya.
1: Ya gue jarang lewat veteran berarti.
0: Wih, veteran lagi banyak tempat makan banyak yo. Tempat makan banyak, tempat makan baru.
1: Banyak tempat makan banyak. Tempat makan angsa.
0: Siapa orang makan angsa?
1: Oh iya. Yeah.
0: Ada OT di situ. Kan kalau kita dari perempatan Siranda,
1: iya, Polda itu.
0: Nah, itu kan kita ke kiri.
1: Iya.
0: Nanti di kiri jalan tuh ada restoran Padang.
1: Iya.
0: Ada dua restoran Padang di situ sekarang yang gede.
1: Oh, iya.
0: Iya. Satu Bungo Padi, terus satu lagi.
1: Bungo Padi ada di situ juga.
0: Ada. Baru, Bos.
1: Oh, berarti enggak cuma yang di dekat Bulu itu aja.
0: Iya.
1: Berarti sekarang ada yang baru
0: ada,
1: juga.
0: Terus ada satu lagi yang di situ apa gitu.
1: Yang udah pertama yang buka itu kan?
0: Ya, pokoknya yang di kiri jalan itu deh.
1: Warnanya
0: hijau.
1: Itu yang udah lama di situ. Bunga Padi yang baru. Okay.
0: Mana berhadapan lagi itu restoran Padang bener. Seberangan.
1: Heh?
0: Iya. Enggak jauh, enggak jauh lah. Letaknya tuh enggak jauh lah. Okay. Nah, lurus lagi nanti di kiri jalan kan ada si ini OT.
1: Berarti belum nyampe.
0: Belum ke tikungannya belum.
1: Belum ya.
0: Sebelumnya tikungan kiri jalan. Enak juga di situ makanya. Tapi ini parkiran mobilnya terbatas. Kalau OT Heritage yang di
1: dekat Cimacan
0: kan lumayan tuh gede tuh. Apalagi sekarang kan gabung sama ini kan SIM 6.
1: Iya.
0: SIM 6 kenal dirimu.
1: Sikasih.
0: Itu tagline-nya mereka tuh yuk baru tuh. Nanti gue yang ngajuin ke mereka lah.
1: Okay, OT. Gue surprisingly ya, kayak gue cuman lewat, kayak ngeliat ini rame. Gue sekali nyobain, waktu itu nyobain BetterHelp. BetterHelp itu ternyata juga enak loh. Maksudnya,
0: enak Pak.
1: Pada saat, ya, gue mikirnya, ya ayam file atau apa itu mereka bakal pakai dada ya kan ya. Dimana dada itu rata-rata itu pasti kering.
0: Ya,
1: pasti
0: apa. Hambar.
1: Iya, ternyata mereka pakai paha ayam. Jadi mereka pakai paha ayam dan juga tetap moist di dalamnya itu. Gue mikir, enak juga ternyata
0: BetterHelp ini. Gue itu sebenarnya suka BetterHelp, tapi satu yang gue gak kuat dari BetterHelp itu nyiram bumbunya banyak banget yuk.
1: Nyiram bumbunya?
0: Di BetterHelp toh. Itu kan bumbu ayamnya yang lo saus-sausannya itu kan banyak banget
1: pilihannya, nyiramnya.
0: Bukan cuman pilihannya banyak lagi, tapi begitu kita pesen itu disiram sausnya tuh banyak banget.
1: Iya. Gue soalnya mintanya
0: perut gue sempet panas 2 hari. Perut gue sempet panas 2 hari gara-gara pesen yang chicken Nashville. 2 hari berturut-turut gue ke kamar mandi terus
1: chicken Nashville-nya menendang banget di situ.
0: Gila, pedesnya gila itu. Oh, BetterHelp ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: at least karena menurut gue itu maksudnya dengan harga segitu kita dapat kualitasnya yang oke gitu.
0: Selain OT, ini gue ini nih apa? Pak Sup.
1: Pak Supar.
0: Supar Away.
1: Pak Supar, iya. Ya,
0: itu enak. Tapi yang di dekat SMA 1. Yang tenda.
1: Hah?
0: Itu Pak Supar apa Pak siapa ya?
1: Pak, itu Pak Imin.
0: Ah, iya ya.
1: Gue juga lebih prefer Pak Imin.
0: Wait. Yang dekat SMA 1 itu.
1: Dekat SMA 1.
0: Iya. Jadi Taman Indonesia Kaya. Belakang belakang gedung gubernuran ada warung tenda sop ayam.
1: Oke, itu bukan
0: ayam
1: Supar,
0: goreng
1: bukan
0: dan
1: Supar bukan Pak Imin deh itu.
0: Pak siapa dong?
1: Kalau Pak Imin itu setahu gue itu
0: Pak Paimin, itu Pak Paimin tuh,
1: iya.
0: Mas Nuia tuh.
1: Soalnya Pak Imin setahu gue itu yang di dekat Banjir Kanal.
0: Cabang kali.
1: Enggak tahu, yang dekat Banjir Kanal sama yang di Bangkong.
0: Atau he's just another Paimin. Berapa banyak orang Jawa namanya Paimin? Yang namanya Edi jualan tahu gimbal berapa tuh di Taman Indonesia?
1: Edi. Yang keluar yang asli.
0: Iya.
1: Oh, Pak Imin. Oh iya, mungkin Pak Imin. Pak Imin itu kan cabangnya ada beberapa.
0: Yang di belakang gedung gubernuran. Iya. Itu pertama kali gue makan di situ tuh, pokoknya sekitar tahun-tahun COVID lah di situ. Ya memang secara tempat nggak gede ya, apalagi mereka warung tendaan. Tapi somehow makan di situ tuh enak banget.
1: Enak
0: banget, sumpah. Gue doyan banget itu.
1: Iya. Kalau Pak Imin gue biasanya yang di ini akhirnya yang di Bangkong. Karena kan lebih apa ya, lebih enak kalau bawa anak-anak.
0: Ya, lebih family friendly.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Gue justru malah sekarang itu kalau misalnya ada keluarga yang ke Semarang, kalau emang mereka bilang, wah mau ke Pak Supar, oke yaudah ayo, gue temenin. Gue muter ke Pak Supar, satu, dua, mau.
0: Rame banget ya,
1: rame banget. Iya, bagi kan rata-rata musim liburan pasti rame banget.
0: Iya.
1: Mau ngantri di sini, apa... masih kenyang? Udah mau makan. Oke, kita coba. Ibaratnya kalau Pak Supar itu adalah ayam buat
0: keluarga besar.
1: Bukan buat ayam turis buat, lah.
0: Oh, turis.
1: Buat turis-turis yang datang. Buat wisatawan ya, datang ke Semarang, mereka makannya Pak Supar. Tapi kalau warlock, mereka makannya
0: ke di Papa Imin.
1: Sama kayak kalau misalnya kita ngomongin gudeg.
0: Oh, iya,
1: Batum. Gudeg Batum. Kalau wisatawan makannya yang di Peterongan. Warlock makannya yang di Majapahit.
0: Warlock aja jarang yang tahu itu ada Batum yang di Jalan Majapahit. Gua akhirnya nemu itu Batum yang dekat Majapahit.
1: Kecil gitu kan.
0: Kecil dekat halte ya.
1: Iya. Dan ngitungnya lebih maks.
0: Ngitungnya ada itu aja enggak pakai feeling. Orang dagang itu kan pakai feeling. Dagang gudeg apa dagang kembang, Bu?

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
8: Guys, hah? Itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Iswara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
11: Suara warga Indonesia.
0: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada berita apakah hari ini? Kita update dulu ya sahabat suara ya. Jadi ini ada studi terbaru yang bilang kalau para ahli ini setuju masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30-34, Pak. Ada sebuah studi yang diterbitin di The Lancet menyarankan bahwa perkembangan otak, terutama di area yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan kontrol diri, terus berlanjut hingga usia 30-an.
1: Oke.
0: Dan peneliti menyarankan bahwa masa remaja mungkin berlangsung dari usia 10-24 tahun. Sementara transisi ke masa dewasa dapat berlanjut hingga ke sekitar 30-34 tahun. Dan hal ini menunjukkan bahwa menjadi dewasa tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan biologis, tetapi juga oleh perubahan sosial.
1: Okay.
0: Untuk di era yang sekarang.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau dulu kan remaja itu 10 sampai dewasa awal tuh 21. 12 malah, 12 tahun sampai ke 21 ya, itu hitungannya udah remaja.
1: Karena 10 itu masuknya masih preteen,
0: ya,
1: masih
0: ya, ya.
1: Remaja, hampir mau remaja.
0: Iya.
1: 40 itu pramanula. Tuh, mana orangnya? Belum ada.
0: Halo, almost ya?
1: Belum.
0: Kok belum? Gue bilang hampir kok belum loh.
1: Iya kan belum emang. 12, iya sih. Karena gak tahu ya, kadang sekarang ada yang kita ngelihatnya ini anak masih umur segini tapi kok pemikirannya kok udah segini dewasanya. Ada yang kadang udah dewasa. Gak bisa dipakai mikir nih otaknya nih kayak anak-anak.
0: Kayak siapa tuh ya? Udah gede, udah tua, tapi kok kayaknya kayak mikirnya kayak gitu.
1: Iya, yang kayak gitu-gitu. Karena ya balik lagi sekarang
0: ya.
1: Apa sosial media apa semuanya.
0: Bener, juga pengaruhnya juga gede banget lah itulah. Iya.
1: Makanya gak, akhirnya kan sekarang pola pikir itu tidak dipengaruhi oleh umur. Iya betul, gue setuju. Tidak dipengaruhi oleh umur karena ya balik lagi kadang ada anak-anak yang mereka
0: berpikirnya dewasa,
1: harus lebih dewasa itu dia.
0: Tapi ada orang dewasa yang mungkin saking enaknya hidup dari kecil ya pola pikirnya akhirnya bisa jadi kayak bertumbuh ya kan.
1: Iya. Bisa, banyak yang kayak begitu tuh.
0: Kayak siapa ya itu ya?
1: Kayak siapa ya? Siapa di kantor kita kayak enggak ada yang hidupnya enak banget.
0: Kayaknya itu bukan di kantor kita deh.
1: Kayak bukan di kantor kita.
0: Itu di kantor orang. Tapi kayaknya Indonesia tahu deh itu siapa. Ya maksudnya kan pasti banyak yang relate sama.
1: Iya.
0: Kayak lo dari kecil hidup enak banget ya. Sampai gede lo ya begini aja.
1: Betul. Banyak banget yang kayak begitu. Kalau kamu tahu kasih tahu kita sahabat suara. Tapi at least yang kita tahu kita kasih tahu kamu aja ya.
0: Di luar sana ada tipe orang yang mau gak mau tuh harus hemat setiap harinya. Ini mah gak peduli mau remaja, mau dewasa, tetap aja ngirit terus.
1: Iya, betul.
0: Kalau kamu tipe orang yang kayak gitu, berarti kamu wajib belanjanya di Alfamidi, sahabat suara.
1: Soalnya selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak promo, banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada Bango Kecap Manis 700 gram dengan harga 21.500. Terus ada Belfoods Chicken 400 gram dengan harga 44.900. Terus ada Indomil KKM 535 gram dengan harga Rp14.900. Alfamidi Facial Tissue Buy 2 Get 1 dengan harga Rp19.900. Soclean Pembersih Lantai 780 ml dengan harga Rp10.500. Dan masih banyak lagi.
0: Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kering dari Alfamidi aja sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: itwaranetwork.com. Suara streaming.
2: Ada yang tahu nggak radio mana?

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tanksy, Juan Reza, Pertolong Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal di adain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 41545755.

Kota Semarang. Cuma Rp99.000 aja, kamu udah bisa dapat eksklusif pouch, voucher F&B senilai Rp100.000, sewa lipstick, dan kesempatan buat menangin berbagai door prize menarik lainnya. Acara ini bakal diadain tanggal 6 September 2026, jam 4 sampai 6 sore di

katanya Semarang itu terkenal sama sejarah dan budayanya. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke Festival Kota Lama Semarang. Siapin diri kamu buat jadi bagian dari

berkebaya, dan masih banyak lagi. Festival Kota Lama Semarang bakal diadain dari tanggal 4 sampai 20 September 2026 di area Kota Lama Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @festivalkotalama.

dari musisi tanah air. Ada Hindia, Fis, Panda Neira, Efek Rumah Kaca, dan masih banyak lagi. Langsung aja amanin tiket kamu di tiketmart.com. Kultura Festival bakal diadain tanggal 6 September 2020.

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal

0: medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.
0: Suara Seru disponsori oleh Telur Dadar Darderdor. Telur kami bikin kamu kaget.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi yuk. Jadi ini ada bisnis baru yuk di Cina yuk.
1: Apa bisnisnya?
0: Ini that's why waktu itu kan kita dulu pernah ngebahas soal AI. Dan kita harus punya aturan yang tegas untuk copyright.
1: Ya.
0: Suara kita, muka kita, badan kita. Karena di Cina sekarang ada bisnis baru. Warga bisa nyewain mukanya buat dijadiin dracin atau konten AI.
1: Ya.
0: See? Ini harusnya berarti udah ada hak penggunaan wajah.
1: Ya.
0: Hak penggunaan ini itulah segala macam.
1: Berarti lu bisa jadi bintang film tanpa harus ikut casting.
0: Yes. Tanpa kalau harus... filmnya film yang bener sih enggak masalah ya. Tapi kan kadang ada aja tuh orang yang memanfaatkan akhirnya dibikin jadi film yang aduh tak serono itulah.
1: Iya betul. Tapi ya at least di film.
0: Oh gitu? Jangan dong. Jadi di Cina ini muncul tren baru di tengah demam drama berbasis AI ya sahabat suara. Warga bisa nyewain atau melisensikan wajahnya mereka buat dipakai dalam drama, iklan, sampai video promosi berbasis AI.
1: Oke.
0: Prosesnya pun terbilang simpel. Kita tinggal daftar aja dan ngambil beberapa angle foto. Nanti wajah bisa langsung dapat lisensinya buat kebutuhan konten digital.
1: Oke.
0: Soal bayarannya itu variatif banget. Mulai dari belasan sampai ratusan dolar Amerika Serikat.
1: Wow.
0: Tergantung frekuensi dan penggunaan wajahnya. Bahkan ada yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Berarti kemungkinan ini sistem pembayarannya pakai royalti.
1: Ya, dan juga kan berarti kayak misalnya dilihat juga ya dari karakter wajahnya mungkin kan juga ada tuh orang-orang yang emang karakternya kuat ya kan ya, yang wah iya ini kayaknya pas banget gitu. Itu juga bisa sama mungkin kalau gue sih kalau buat film action bayarannya beda ya.
0: Nah. Mau dipakai film action, mau dipakai film apa juga yuk. Kan kita enggak gerak-gerak apa, kita cuman store muka doang.
1: Tapi at least kan wajah gua bekerja, Pak.
0: Asli orang bercandaan zaman dulu udah store muka aja dulu.
1: Iya.
0: Sekarang store muka bisa. Jadi beneran, cuy.
1: Iya.
0: Lu ngeri banget ya.
1: Bahkan lu jadi bintang film modal store muka doang bisa. Iya kan? Yang kayak begini sekarang udah bisa.
0: Gila. Berarti kan ada satu perusahaan yang gede banget ini buat ngebanking muka orang-orang ya.
1: Pasti
0: ini kenapa nggak minta Facebook aja, minta Facebook
1: dimulai di dom
0: kenapa
1: ini kan lagi ada acara
0: apa?
1: Gue kemarin pas sepedaan ngelihat di situ nama acaranya ya
0: sebentar. TMC Never Sleep
1: TMC Never Sleep
0: kan itu acaranya dimulai di dom jual makanan itu namanya TMC Never Sleep.
1: Gue pernah lagi datang ke situ namanya Pit Perdami.
0: Apa
1: gua nggak tahu ini. Pokoknya ini adalah gathering for advancements in medical, biomedical AI and national community eye health growth in Semarang.
0: Yang artinya,
1: pokoknya ini kumpul-kumpul komunitas lah. Kumpul komunitas.
0: Boyoyo RE King Neng Pahlawan ya kumpul komunitas yuk.
1: Kan community. Jadi kayaknya ini emang emang ada gathering untuk ya ini untuk medical dan juga biomedical AI.
0: Oh,
1: kemarin lihat di situ kayak persiapannya kayak banyak banget itu mesin-mesin gede gua enggak tahu.
0: Ya.
1: Ini mesin printer AI apa-apa nih yang di sini disiapin semuanya nih buat kayak cloud-nya gua enggak tahu lah itu semuanya gitu. Cuman emang banyak banget kemarin itu di situ.
0: Asisten dokternya pakai AI robot. Asdok,
1: ya, yang kayak gitu-gitu dan nggak tahu apakah kita bisa merancang untuk apa ya transplantasi yang kayak gitu, kita kan nggak tahu yang kayak gitu karena kan udah makin maju lagi sekarang.
0: Atau mungkin dokter bedah plastik. Desain mukanya biar proper pakai AI, 3D print AI mana nanti biar dihitungin, dikalkulasi sendiri kayak di filter TikTok.
1: Muka lu kaku. Kan pakai 3D print. Bagus sih, tapi kaku. Enggak ada ekspresi. Makanya kayak gitu. Gua aja sebenarnya penasaran mau datang ke situ itu apa yang mau ngelihat.
0: Oh, datang aja coba.
1: Tapi nanti gua ditanya dari mana? Dari warga sini.
0: Loh, emang ini pameran bukan buat umum, Mbak. Kalau saya mampu beli gimana? Lo ngomong gitu aja yuk.
1: Kalaupun mampu beli buat apa? Yang ada buat punya-punya aja di rumah.
0: Kok gak boleh warga biasa punya kayak gini? Gak boleh. Hah? Kamu membatasi warga buat punya ide. Oh, kamu mau menghalangi hak hidup saya, kamu ya?
1: Tau kayak gitu ini kemarin, ini gak saya izinin nih sebagai warga ya.
0: Wih, keren.
1: Tau kayak gitu. Padahal kemarin sih udah ini nih, minta buat megang parkir di sini nih. Warga.
0: Warlock.
1: Parkirnya saya pegang aja.
0: Tapi ngomongin balik lagi ke si bisnis muka AI ini ya. Kayaknya Indo sih masih akan jauh dari tahap itu. Indonesia itu masalah administrasi dan license itu masih banyak orang yang sangat menyepelekan satu itu.
1: Tidak menganggap itu penting, betul. Ya,
0: dua, muka kita udah ada di sosmed, tiba-tiba jangan permasalahan muka kita dipakai di sosmed lah atau dipakai AI. Konten kita diambil orang aja juga sampai hari ini masih jadi polemik ya kan?
1: Iya. Oh, parah.
0: Konten kita di upload sama reuploader aja itu kadang masih jadi banyak masalah.
1: Masih bete juga tuh di situ tuh.
0: Kan? Ini apalagi ngomongin soal license AI. Jauh.
1: Karena orang kita sendiri juga masih enggak mau peduli juga yang kayak gitu.
0: Masih padamin hutan dulu aja lah, Pak.
1: Gimana?
0: Padamin hutan dulu. Itu lebih penting, Pak. Ya kan?
1: Iya. Betul. Karena menurut gue kayak begini, selagi royalti lagu aja juga masih belum ketemu jalan keluarnya gimana, yang kita nggak usah mikirin yang lain.
0: Apa kita daftarin muka kita ke website yang Cina ini aja ya?
1: Iya.
0: Siapa tahu laku ternyata muka kita.
1: Iya. Karena mereka kayak mungkin butuh
0: new face ya kan?
1: Iya.
0: Butuh wajah-wajah baru yang segar di dunia AI filmnya mereka.
1: Buat ini. Pak Yoga.
0: Pak Yoga. Ya
1: kan biasanya kan kayak gitu kalau nonton Dracin. Yang kayak gitu-gitu kan ada tuh. Kayak, kok namanya gak sejalan ya sama wajahnya ya? Lo gak pernah ya nonton Dracin ya?
0: Gak. Gue sampai hari ini baru satu drama pendek doang yang gue tiba-tiba ketanem yuk. Tiba-tiba, kok gue nonton sampai habis ya?
1: Itu
0: tapi bukan Dracin.
1: Oh.
0: Mukanya muka-muka ini semua amrik-amrik begitu.
1: Oh, iya banyak juga tuh yang kayak gitu.
0: Iya. Gue tiba-tiba ketonton yang itu. Ceritanya itu kayak dunianya udah apokalips, terus ada abang-abangan keker begitu, Pak. Sap. Ya. Dia tiba-tiba itu di kepalanya dapat sistem dari alien. Terus disuruh nyelamatin tiga cewek itu. Namanya ceweknya ya Tessa.
1: Tessa.
0: Kok tiba-tiba ada Tessie pakai cincin 10 lagi.
1: Tessie yang ketiga nunung.
0: Jatuhnya 1000 lah. Itu dah.
1: Itu AI juga.
0: AI juga.
1: Iya, sekarang banyak yang AI kayak gitu.
0: Kok menarik ya. Gue sampai nyari-nyari. Ini episode gratis aja gak ada yang upload nih.
1: Lo cari di TikTok atau enggak di YouTube banyak.
0: Itu di TikTok.
1: Oh, itu di TikTok.
0: Itu
1: biasanya
0: TikTok,
1: kan
0: Ben.
1: Kalau lo buka itu nanti dia ada tuh.
0: Iya, langganannya bayar per episode.
1: Oh. Mm-mm. Soalnya biasanya ada yang di kumpulan episode-nya yang pendek-pendek emang banyak.
0: Mm-mm. Tapi yang ini dia begitu kita ngeklik profilnya dia, udah langsung diarahin ke website-nya buat nonton itu.
1: Iya. Oh, yang kayak gitu gue biasanya enggak. Gue biasanya nonton kalau misalnya ada nih kumpulan episode ini itu buka. Terus habis itu nonton dari awal. Terus tiba-tiba kayak udah dapat koin aja dari TikTok.
0: Asli gue enggak nyangka. AI udah bisa segini jauh ya ngedesainnya ya.
1: Iya.
0: Mana lucu banget lagi Tessa nih.
1: Kata gue sih yang lucu si Tessie, Pak. Aduh, tapi kayak gitu ya sampai sore ada aja pasti orang-orang yang wah iya gue mau gimana lagi nyari duitnya ya kayak udah pusing banget gitu berhemat kayaknya nggak cukup aja yang kayak begini apalagi caranya gitu. Tenang, kalau misalnya kamu emang nggak bisa nyetor muka kayak AI, at least kamu ada salah satu cara untuk bisa berhemat lagi sahabat suara gitu.
0: Sekarang mau punya duit lebih kayak gimana pun juga tetap harus berhemat ya sahabat suara.
1: Betul, kalau misalnya kamu nih tipe orang yang berhemat, kamu tipe orang yang seperti itu, berarti kamu wajib belanja di Alfamidi
0: selama seminggu ke depan ini. ini Alfamidi ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada Bango kecap manis 700 gram dengan harga Rp21.500. Ada Belfoods chicken 400 gram harganya Rp44.900 aja. Ada Indomilk KKM 535 gram dengan harga Rp14.900. Ada Alfamidi facial tissue buy 2 get 1 harganya Rp19.900 aja. Ada So Clean pembersih lantai 780 mili dengan harga Rp10.500 dan masih banyak lagi.
1: Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi, sahabat suara. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita ceria dulu cerita ini dari warga. Jadi ini ada yang, wah ini kemarin sih gue cukup amazed ya Pak ya.
1: Apa tuh?
0: Ada yang jual rumah Pak.
1: Jual rumah, kenapa amazed?
0: Dijual rumah, BU, garis bawahin ya. Dijual rumah, BU, di Semarang.
1: Oh.
0: Ya, gue gak akan sebut alamatnya, tapi lebar 10,5 meter, luas tanah 258 meter persegi.
1: Iya.
0: Luas bangunan 229 meter persegi, 6 kamar, 2 kamar mandi, 3.500 watt air sumur.
1: Itu kayaknya di wilayah Gunung Pati ya?
0: Bukan, pokoknya di Semarang.
1: Iya.
0: Gede lah, rumahnya gede banget. Terus dia tulis BU kan di awal tadi. Harga 9M, nego sampai jadi. Gue nego 1,5 juta ya Bu ya. Nego sampai jadi nih kita nih. Ibu bisa-bisanya bilang BU tapi 9M. BU dari mana aja itu?
1: BU-nya orang beda-beda.
0: BU tuh kan wajarnya, aduh, gopek-gopek lah BU nih, gitulah.
1: Enggak,
0: BU 9M yo, enggak bisa dikategorikan nah, BU itu yo.
1: Itu dia, Pak. Itu kenapa kayak ada yang bilang kayak begini. Ada yang ngerasa kayak gue jatuh miskin saat pakai Innova. Bentar.
0: Bener.
1: Ada yang ngerasa gue jatuh miskin saat gue pakai Innova.
0: Bener.
1: Ada yang ngerasa gue udah sukses kaya raya saat gue pakai Innova.
0: Level miskinnya orang beda-beda.
1: Iya. Ya, kan? Karena kita kan ngelihatnya dari status ekonomi dari kita ngelihatnya dari nominal semuanya. Itu sama kayak begini. Pada saat lu punya duit 10.000, lu punya duit misalnya total lu punya duit 1 juta.
0: Ya.
1: Pada saat lu menyumbangkan,
0: ya,
1: misalnya ada yang minta sumbangan, sumbang. Lu nyumbangin 100.000. Itu 10% dari total kekayaan lu misalnya. Kan itu tidak masalah. Lu ngerasanya ya udah aman-aman aja.
0: Itu sama mirip-mirip kayak gua waktu awal-awal kuliah dulu. Kan banyak teman-teman dari luar Pulau Jawa ya.
1: Iya.
0: Terus mereka ngomong kayak gini suatu hari ke gue. Aduh, enggak deh, Nu. Duit gue tinggal 50 ribu nih. 50 ribu tinggal. Maksud lo gimana? Iya, gue harus hemat-hemat. Ini tinggal 50 ribu. Udah, ayo main. Kita pergi. Gue ajakin lah ya ke tempat-tempat. Buset, di Semarang 10 ribu kita masih bisa jajan ya. Banyak tempatnya. Udah, 50 ribu, Pak. Aman. Kita bisa buat 2 malam itu. Ayo, mau party kemana?
1: Terus ada temannya Wisnu. Pantes deh ngajarin, ternyata dia minta dibayarin.
0: Dari situlah dia boros.
1: Kayak gitu-gitu kan. Ya kalau dia BU, misalnya dia BU-nya adalah 10M.
0: Ini warga Facebook, waduh, menjerit Pak. Lu BU tapi 9M.
1: Oh, FB Pro kan udah sukses.
0: Bukan berarti ada Pro-nya tingkat sukses kamu lebih tinggi ya, belum tentu ya.
1: Makanya itu, ya, mungkin dia lagi butuhnya 9M atau 10M, itu aja 10M nya dia masih kurang. Iya kan, kalau dia butuh 9M misalnya, atau dia butuh 8M, makanya dijual dibukanya 9, nego ya sejadinya. Dia mikirnya bakal ada marginnya itu si 1M itu, ya udah.
0: Buset, 9M loh, gokil ya. Ngeri iya, ya, kan? BU lagi bilangnya, aduh. Berarti dia hidup di level kehidupan yang kayak apa yuk? Kalau BU-nya dia aja 9M yuk.
1: Mungkin pada saat dia BU itu dia udah ngejual Alphard-nya, dia udah ngejual Denza-nya, dia udah ngejual BMW-nya. Sekarang dia pakai, misalnya ya itu, sekarang dia pakai Innova, sekarang dia pakai Pajero. Menurut dia itu udah turun jauh banget tuh Pak.
0: Itu kayak gue kemarin nge-thread kayak gini yuk. Rezeki itu tergantung gimana cara kita ngelihatnya. Di mata orang yang punya 2 Alphard dan 1 EV, bisa jadi nih, kita terlihat miskin.
1: Iya.
0: Tapi di mata orang yang gak punya itu semua, bahkan mungkin ada di bawah kita, bisa jadi dia ngelihat kita kayak gini. Lah, udah ke kota, udah kerja di gedung, masih segitu-segitu aja.
1: Apa bedanya?
0: Mending ikut saya aja mas ke desa. Ini ada kerjaan nih mas, mau gak? Ada mesnya lu. Kerjaan itu lagi.
1: Kayaknya kalau itu ke kota deh.
0: Ah, itu mah dulu. Kalau diajak ke kota mah itu udah cara lama.
1: Oh, ini kalau baru, sekarang Pak, di mes.
0: Iya.
1: Dikumpulin dulu di mes baru nanti.
0: Iya,
1: diputar ke kota. Yoi.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita ceria lagi dulu, cerita ihi dari warga. Apalagi ya, bentar, tadi gue tutup lagi nih.
1: Ini gue ada yang relate sih sama gue sih. Tempo hari ngobrol sama teman kantornya ternyata suka Gunpla. Terus heran pas dia bilang beli bootleg Moon Gundam karena harganya mahal banget, hampir sejuta. Karena seingatku harganya around 400-an pas cek marketplace lah benar. Emang sekarang harga mainan makin lama makin mahal, Pak. Ekonomi emang gak lagi baik-baik. Entah. Gue lagi gak baik-baik, harusnya gak beli mainan ya.
0: Nah itu Bapak sadar. Itu Bapak sudah tahu kok masih bisa menganggap ekonomi gak baik-baik.
1: Iya, maksudnya kan.
0: Tapi ini emang udah terjadi di semua sektor sih, yo. Gak cuman apa namanya mainan.
1: Iya. Yeah.
0: Gue itu kan seneng ini, yo. Sebenarnya apa namanya IEM?
1: Ah?
0: In-ear monitor.
1: Oh iya. Yeah.
0: Terus headset gitu, headphone apa? Gue suka ngelihatnya dan memang suka baca reviewnya dari orang-orang begitu. Yeah. Terus ngelihat harga-harganya. Gue pas ngeliatin tuh, kayaknya tahun lalu gak sebegininya deh naiknya tuh.
1: Iya.
0: Sampai akhirnya ada yang orang audiophile-nya bilang kayak gini. Satu, harga dolar naik. Harga dolar naik itu mengaruhin semua harga dunia.
1: Iya.
0: Ke semua harga dunia naik, berarti harga bahan baku semua naik. Hmm. Harga bahan baku semua naik. Harga manufacturing naik. Yeah. Harga logistik naik.
1: Yeah.
0: Dan ini gak cuma terjadi ke mainan. Akhirnya ke semua sektor kena.
1: Betul.
0: Jadi sampai orang itu akhirnya bilang, kalau mau beli, lo gak akan bisa nunggu murah lagi. Karena ini sekarang adalah new normal price. Harga normalnya sekarang udah segitu.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lo nunggu tahun depan pasti akan
1: bakal naik. Lo nya aja yang
0: secara ekonomi
1: di situ-situ aja.
0: Yang salah tuh ekonomi kita.
1: Iya.
0: Yang belum mampu menjangkau hal itu lagi.
1: Gue karena pada saat membaca itu tadi kayak, beli Gundam kan kayak udah lama banget ya.
0: Hmm.
1: Gue terakhir kali malah kayaknya beli RG itu malah 400-an.
0: RG, oh iya. Ya, gue masih sempat ngelihat RG harganya 400-an.
1: Terus abis itu sekarang kayak, bootleg aja 400.
0: Bootleg tuh?
1: Iya.
0: Gila ya.
1: Bootleg segitu, lah terus yang ori berapa? Terus gue pikir-pikir lagi kayak, oh iya juga ya, ternyata pada saat gue terakhir kali, gue inget-inget lagi, gue ngelihat Gundam, bahkan gak usah yang RG, yang HG aja, yang high grade, yang entry levelnya lah, bisa dibilang kayak gitu. Gue aja ngelihat tuh rata-ratanya harganya ada yang 400, ada yang 500. Gue ingetin lagi, iya juga ya, bahkan buat yang paling bawah aja, entry level aja segitu. Terus berarti kayak, itu baru barang-barang tersier, bukan barang tersier malah.
0: Ya barang tersier.
1: Barang lux dong itu jatuhnya. Udah bukan tersier lagi itu.
0: Oh iya, luxury.
1: Iya, itu udah bukan tersier lagi. Terus gue mikir kayak, wah iya gimana barang-barang primer ya berarti ya. Barang sekunder, barang primer.
0: Yang harusnya kita pikir tuh itu, Pak. Ini ayam naik, cabai naik, apa segala daging naik, tahu protein yang dulu dibilang murah aja. Kedelai naik.
1: Satu-satunya yang turun nih cuman gaji.
0: Kedelai naik, tahu naik, ayam naik. Satu-satunya yang turun daya beli masyarakat.
1: Terus sekarang tiba-tiba kayak, gue bukan mau mengecilkan niat, bukan mau akhirnya menghancurkan motivasi atau apa. Kayak sekarang kita bilangnya adalah dolar naik, daya beli turun.
0: Iya.
1: Terus juga banyak akhirnya orang-orang yang terdampak juga, iya. Ya kan ya. Ada yang akhirnya mau gak mau harus resign, ada yang mau gak mau harus di PHK. Terus kepikir mau bikin usaha. Kita ulang lagi ya. Daya turun, daya beli turun. Itu gimana lo mau bikin usaha tapi daya beli turun? Karena daya beli turun kan lo kena PHK. Terus setelah di PHK mau bikin usaha, yang mau beli siapa?
0: Karena daya beli turun.
1: Kan kita balik lagi ya.
0: Ini
1: daya
0: jadi,
1: beli turun.
0: Jadi lingkaran setan aja udah.
1: Makanya gue kadang mikir kayak, Iya.
0: Yeah. Tapi ya at least ya namanya manusia yeah. Kita bisa apa kalau enggak nyoba, Pak?
1: Kita bisa berusaha dulu aja. Mm-hmm. Kita usaha dulu aja sampai sekuatnya.
0: Ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar, tawakal.
1: Yes, udah inget gua. Udah inget ya. Yeah. Tiga kali ikhtiar.
0: Ikhtiarnya tiga ikhtiar, kali.
1: Ikhtiar, tawakal. Iya, kalau emang udah enggak mau lagi ikhtiar, ya udah lu bertawakal aja deh gimana bagusnya aja deh gitu.
0: Karena sesungguhnya sebaik-baiknya pertolongan hanya pertolongan dari Allah yang mampu merubah hidup kita.
1: Betul. Kata gue sih udah, Pak. Apalagi.
2: Dan kau curi. Dan kau curi. Kek.

0: bawakan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Nih, ngomongin soal duit nih apa ya. Yeah. Nih, tadi di live TikTok kan ini kita lagi ngomongin soal duit juga nih. Nih, ada cerita ihi dari warga nih, dari @bocilulelo. Dulu pas kecil ada yang nawarin loker tuh, mau gak kerja di gaji 100 juta, gebukin sapi sampai jadi abon. Mana tuh yang nawarin loker? Gua butuh.
1: Sama. Gue tuh kalau dulu tuh ada.
0: Itu bercandaan kita zaman dulu ya. Di saat dunia masih bahagia.
1: Prancis itu mereka lagi nyari, mereka butuh escargot. Mereka makan escargot. Mereka butuh bekicot.
0: Heeh, bekicot.
1: Lo mau enggak digaji per bulan berapa gitu?
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi masalahnya itu harus escargotnya itu, bekicot itu harus masih hidup.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lo kayak menggembala bekicot dari Indonesia ke Prancis.
0: Lo mau gak nih, nih per hari nih 1,5 juta nih, daripada gak ada lumayan kan. Apa kerjanya lo? Bongkar-bongkar aja. Bongkar apa? Bongkar rumah siput.
1: Pak,
0: apa tuh pak? Jangan langsung yang itu. Jangan langsung yang itu. Kita panjangin dulu.
1: Oh iya iya iya, iya.
0: Dulu gue ada lagi tawarin kerja. Lo mau gak lo kerja nih lo? Apa tuh? 500 sebulan bayarannya. Kok sebulan? 500 sehari bayarannya. Lumayan tuh apa? Ngetik aja ya jadi admin. Boleh. Tapi pakai sarung tinju. Suruh ngetik. Ngetik doang kok. Tapi pakai sarung tinju. Asli, bercandaan orang-orang.
1: Ya Allah, capek.
0: Di saat lagi susah-susahnya. Dan biasanya bercandaan kayak gitu dikeluarin pas kita lagi gak ada duit. Bener-bener gak ada duit. Kurang ajar emang.
1: Lo lagi pusing. Ini ada nih posisi kayak, aduh iya, gue mau bayar cicilan ini, mau bayar ini, duitnya udah habis. Atau enggak, aduh gue habis ngebayar semuanya itu gak ada lagi pegangan. Ada kerjaan nih, mau enggak? Udah serius, kadang kita berpikir kayak, wah teman gue baik banget.
0: Dijatuhin lagi bayarannya.
1: Aduh ya Allah.
0: Nih pak, ada nih pak, gaji 100 juta nih pak, sebulan pak, kerja di radio. Bagian ngomonging.
1: Atau enggak biasanya kayak gitu-gitu tuh. Yang oh iya lo siaran iya. Siaran dari jam berapa sampai jam berapa? Mau enggak jadi penyiar? Mau gitu. Boleh lah gitu. Bisa ngomong kan? Iya bisa. Tapi jam siarannya malam. Iya, jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 5. Lo bagian kayak tapi enggak boleh putus. Lah, mati gua enggak bisa tarik napas.
0: Nih ada kerjaan nih dari Ibu Jess nih. Kalau sahabat suara mau nih.
1: Apa tuh?
0: Nih, ada nih 700 ribu nih sehari nih. Kerjaannya cuma ngunyah doang. Ngunyah apa tuh Bu? Ngunyah kelapa sampai jadi santan. Itu kan berarti airnya ada ludah-ludah ya kita dikit ya. Air santan dah.
1: Ini ada kerjaan nih project base. Lo dapat 1 juta tiap ini tiap proyeknya jadi.
0: Apa tuh pak?
1: Ngebin ayam betelor.
0: Oh,
1: ayam jantan. Wah nggak niat, nggak niat ngasih kerjaan emang.
0: Ada lagi nih pak, gaji gede nih pak. Kerjanya cuma nyikatin gigi doang. Nyikatin gigi buaya sama macan di Taman Safari nih lagi buka.
1: Itu pekerjaan baru banget tuh. Pak udah jam 10 pak. Gue boleh ngasih pekerjaan ngelas gak pak?
0: Nih dek ada nih dek. Sebulan bisa tembus 30 juta nih dek.
1: Oh.
0: Apa tuh pak kerjanya kalau boleh tahu? Kerja ngelas. Ngelas apa tuh pak?
1: Udah pokoknya ngelas aja.
0: Nah ya, pamit dulu ya sama suara.
1: Aduh, ya terima kasih yang udah dengerin dari jam 7 juga. Terima kasih semuanya.
0: Wisnu Wirat Baja pamit.
1: Kalau misalnya pengen tahu itu pekerjaan ngelasnya apa, nanti deh kita kasih tahu.
0: Wisnu Wirat Baja pamit.
1: Rio Dinata, sampai jumpa. Bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik. musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Feel dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Joko Anwar merilis poster resmi Pengabdi Setan 3 yang dijadwalkan tayang tahun 2027. Menggandeng rumah produksi asal Korea Selatan, Bahrun Sun ENA, prequel internasional ini mengungkap asal-usul sekte dan perjanjian iblis. Pengabdi Setan 3 dibintangi oleh Asmara Abigail dan Fahri Albar,

Enzo Fernandez dari Chelsea ke Manchester City, kembalinya Jack Grealish ke Everton, serta peminjaman Mikhailo Mudryk ke Tottenham. DPR mengusulkan 13 jenis tindak pidana masuk RUU perampasan aset termasuk korupsi, narkotika, terorisme, hingga kejahatan lingkungan dan keuangan yang ditargetkan rampung 15 Desember 2026 setelah desakan demo masyarakat. Saat ini aturan tersebut masih digodok disertai pencarian sistem pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kriminalisasi.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia? Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758.
1: Panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Aquarius di suara That Was Your Venuno dengan lebih dekat denganmu nanti atau Juwita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Adakah yang throwback atau memorinya ke-recall gara-gara dengar lagu barusan? Pasti ada ya, karena nih harusnya lagu di zaman-zaman sahabat suara muda. Kata yang dengar, aku muda kok, aku Gen Z. Cuman ya memang lagu barusan tuh cukup merecall memori saya ya. Dulu tuh kayak FTV-FTV gitu ya, waktu zaman-zaman kita masih sekolah sahabat suara. Biasanya soundtracknya pakai lagu barusan. Ah, luar biasa sekali. Memang suara tuh hadir untuk bisa mengingatkan kamu terhadap sesuatu gitu ya. Entah itu masa lalu yang bahagia atau justru sedih-sedih, kita akan temenin kamu terus. Makanya jangan kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Sambil lanjut lagi, sebentar lagi akan ada Rizky Febian featuring Ziva Magnolia, Terlukis Indah. Ini dimainkan habis Hi-Fi dulu ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu dari Hi-Fi, selain nemenin kamu di on air, sekarang juga lagi live TikTok sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen yeping-yeping atau update berita-berita secara aktual gitu ya, apa yang kamu tahu sekarang, kamu bisa langsung aja melipir ke isuara.network ya. Lanjut temenin siang kamu, ini dia Hi-Fi dengan Main.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM, yang sekarang berubah nama

gitu ya, secara real time bisa tektokan. Ramai sekali juga yang bergabung di suara.networks yang hari ini, jadi bisa langsung meluncur ke sana ya. Ngomongin tentang radio, ada hal-hal yang bikin kami sebagai pelaku di industri radio dan juga mungkin pendengar setia radio senang gitu, karena memang beberapa waktu terakhir radio itu kembali lagi bersinar gitu ya. Setelah kemarin kan pas era-era COVID ya, semuanya juga pasti struggling sahabat suara. Kalau dari CNBC Indonesia, ini datanya bisa dilihat juga ya sahabat suara, bahwa ternyata akses siaran radio di Indonesia ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2024 ke 2025 dan juga ke 2026. Memang gak terlalu signifikan, tapi adalah peningkatannya. Terutama nih buat generasi-generasi Z, sekarang udah banyak banget yang mulai mencintai radio, walaupun sebagian besar ngedengerin radio nggak di frekuensi di online gitu ya, tapi tetap aja mereka coba untuk mencintai radio. Keren banget, makanya kami sahabat suara selalu hadir memainkan lagu-lagu enak. Terus juga kamu mau request lagu boleh, kirim salam boleh, curhat juga boleh gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang kamu diperbolehkan di sini. Makanya kamu jangan kemana-mana, dan sebentar lagi lagu-lagu enak juga akan dimainkan segera ya di 10 lagu keren. Salah satunya ada Juicy Lucy nih dengan Gurun Hujan ya, ngelanjutin siangnya kamu pasti ya masih di Iswara.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Jebung dengan Jawab Aku, lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara. Pastiin kamu di sini aja. Sekali lagi, selain nemenin kamu di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Bisa langsung menuju ke iswara.network ya, kita ngobrol di sana. Mau request lagu, mau update-update apapun itu, bisa langsung ke sana. Sambil nemenin kamu lagi, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Ada Delantis, Lampu Merah, kurang lebih dimainkan semenit dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026

0: seperti ini hanya terjadi sekali dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience. Juga didukung oleh
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Pernah dengar suara kss-kss-kss waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
3: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
4: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mandul ya.
3: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
5: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
3: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
6: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
3: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
7: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
3: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
8: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
3: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
9: Kalau Allah berkehendak,

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengar

0: Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026.

0: Gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026. Dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di IdeaFest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
4: Sekarang udah gak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
4: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
3: Kenapa begitu?
4: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
3: Dari pendidikan formal.
4: Pendidikan formal.
3: Ya.
4: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
3: Enggak ada ajanya.
4: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
3: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
4: Nah,
3: kan?
4: Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
3: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak
4: sekarang udah enggak ada katanya.
3: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
4: Hah?
3: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
4: Sekolah bagaimana sih?
3: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
4: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
3: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
4: Sorry.
3: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
4: Madar tuh
3: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
4: Aduh,
2: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruah setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan permohonan maaf atas polemik usulan kenaikan tarif parkir di Jakarta yang mencapai 60.000 per jam.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Pastinya di jam kedua ini saya menanti buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, atau mau seru-seruan aja siang ini, bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Fatih featuring Rayi, Kau Adalah, lagu yang sengaja dimainkan pasti untuk sahabat suara karena kau adalah yang terindah sahabat suara. Masih nemenin kamu ya, dan saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-1141014, ngomongin tentang tanggalnya sih muda, tapi kalau ngelihat isi saldo, waduh, wassalamualaikum deh ya. Ternyata banyak yang relate juga sahabat suara. Ini ada Farhan di Depok, katanya mau bilang selamat siang Farah, salam juga buat sahabat suara yang lagi dengerin. Aku baru banget gajian di akhir bulan kemarin, tapi sekarang tinggal kenangan katanya. Gaji cuma numpang lewat, mampir sebentar terus langsung dibawa cicilan. Waduh, ya ini ekonomi ya, mau bagaimana lagi kan untuk bisa bertahan gitu ya. Tapi semoga Farhan, kamu bisa menemukan keran-keran baru gitu ya, untuk dibuka potensinya, diusahakan supaya rejeki-rejeki bisa mengalir dari keran-keran lainnya ya. Ada juga Dinda yang katanya absen nih Far, bener banget, dari tanggal 25 kemarin di hari yang sama buka mobile banking harus tarik napas dulu katanya. Indeks ekonomi bertahan hidup juga sebuah pencapaian. Wah gile, relate. Pasti banyak banget nih kalau misalkan Dinda nulis di threads, pasti kamu viral deh. Coba deh kamu tulis di threads ya. Abis ini nanti gimana-gimana update-nya selanjutnya, ntar kabarin aku lagi, oke? Dan Farah masih nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu-lagu enak juga. Tadi Dinda katanya mau request juga lagu dari Pamungkas, yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke, nanti bakal dimainkan, kamu tungguin aja, jangan kemana-mana.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
4: Indonesia.
5: Suara.
4: Suara bareng sama Farah Fairuz, studio Lingua dengan Jangan Kau Henti ya. Satu lagu rilisan tahun 96, baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Gokil. Berarti ini usia lagunya udah 30 tahun sama kayak saya. Ini kalau ngomongin tentang usia-usia 30 gitu ya sahabat suara, pasti kan udah banyak perubahan yang terjadi di diri kita.

berwenang. Ternyata memang itu lumrah terjadi, sahabat suara ya. Saya juga kan sebagai yang baru banget gitu, berusia 30, banyaklah mencari source gitu. Sebenarnya ini apa sih yang terjadi di diri kita gitu kan. Ternyata memang di usia 30, seseorang tuh seringkali merasakan perubahan fisik yang lebih cepat dari sebelumnya, misalkan lebih cepat lelah, lebih cepat ngantuk, terus juga mentalnya kadang suka lebih baper dan lain sebagainya. Katanya memang itu lumrah terjadi. Kalau dari beberapa source yang kaitannya dengan kesehatan gitu ya, bahkan perubahan mental dan emosional tuh juga menjadi concern, sahabat suara. Ada yang lebih bijak menentukan prioritas dan ada juga yang sebaliknya. Terus juga lingkaran pertemanan makin menyempit. Ah, ini juga pasti dirasakan banyak sama sahabat suara yang udah memasuki usia-usia kepala tiga gitu ya. Dan ternyata lingkungan kita juga mempengaruhi apa yang akhirnya terdampak kepada kita. Makanya yang paling penting sekarang tuh nyari lingkungan yang gak toksik, supaya bisa bikin kita happy, gak melulu bersedih.

0: bareng sama Farvirus di suara The Oscalip J. Kebutuhan hati ya, lagu yang dimainkan sengaja sekali karena sudah di request sama Tisha, gabung dari Depok. Hai Tisha, udah dimainin lagu requestan kamu ya. Katanya dia mau kirim salam untuk sahabatnya yang ada di Bandung. Terus juga buat Rizky, anakku, semangat sekolahnya. Dan buat sayangnya, aku, semangat kerjanya. Oh, maksudnya pasangannya gitu ya Tisha ya. Semoga pasangannya lagi mendengarkan, jadi pesan salamnya ini bisa tersampaikan biar makin happy gitu hari Kamisnya. Tisha, thank you udah gabung ya. Terus ada juga Nanda yang gabung dari Ciledug, katanya mau update aja siang hari ini panas banget. Priska, puterin lagu-lagu yang bikin happy. Ah, kalau ngomongin panas itu udah pasti karena kita masih berada di area-area yang cuacanya ekstrim gini ya Nanda. Kalau ngomongin lagu-lagu enak juga itu udah pasti. Kamu di sini aja nggak usah ganti frekuensi, udah pasti nemenin lagu enak suara jawabannya ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi bakal ada lagu-lagu yang pastinya bisa sedikit mengademkan kamu di tengah panasnya cuaca hari ini. Cie. Ada Raisa dengan Could It Be, kurang lebih dimainkan 2 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya.
1: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa? Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Bravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 4154 5758.

Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Buy one get one. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih nemenin di jam terakhir ini, kita akan ngobrol bentar lagi barengan sama band yang dimana lagu-lagunya sudah sering sekali menemani hari-hari kita, terutama buat yang suka banget live musikan gitu ya, di beberapa tempat terutama yang ada di Jakarta dan sekitar ya sahabat Suara. Kita akan ngobrol bareng sama Lala Huta sebentar lagi, jadi pastiin kamu gak kemana-mana, di sini aja sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak lainnya ya. Shilon Seven, hari bersamanya.

0: seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu band Indonesia yang beberapa waktu terakhir itu merilis karya-karya atau lagu-lagu yang sudah kita pernah dengarkan sebelumnya, tapi ini dengan versi mereka. Dan gak kalah kerennya, yang langsung aja kita ngobrol bareng sama Lala Huta. Hai. Lama sekali. Tadi saya sempat ngobrol juga sahabat suara bahwa di sekitar pasca-pasca pandemi gitu ya, sering banget nontonin Lala Huta live music kan. Maksudnya mereka manggung gitu di beberapa resto dan bar yang ada di Jakarta. Tapi sekarang udah fokus banget berkarya, bermusik gitu ya, untuk panggungan-panggungan besar. Nah, kalau pertimbangan dari Lala Huta akhirnya ngerilis lagu-lagu yang udah pernah dirilis gitu dengan versinya Lala Huta, itu sebenarnya apa sih, Kak?
1: Sebenarnya basicnya karena kita awalnya kan memang main di kafe, main di regular dari restoran ke restoran. Jadi sebenarnya kita ingin ngebawa nostalgianya aja pada era kita main kafe. Lagu-lagu apa sih yang hit saat itu kita bawakan ulang di era sekarang dengan versi kita. Cuma buat bikin nostalgia kecil sama teman-teman yang dengerin gitu sih sebenarnya.
0: Kemudian kan itu ada tajuknya tuh, Lala Huta
1: Sings Indonesian Hits.
0: Indonesian Hits. Nah, itu gimana? Masa hadirnya apa karena setelah teman-teman akhirnya udah merilis lagu-lagu itu kah, atau emang dari awal udah dikonsepin nih?
2: Dari awal udah dikonsepin.
0: Oh ya.
2: Jadi sebenarnya itu nama keluarnya dari saya.
0: Oke, dari Kevin ya.
2: Waktu itu bilang, ya, waktu itu pas kita ngobrolin, jadi pas aku masuk tuh 2024. Ceritalah apa, ngobrol sama Kak Buni, sama Kak Beno, sama Kak lain juga waktu itu, kayak visi Lala Huta mau kemana gitu. Karena kan waktu itu aku masuk posisinya Lala Huta sebelumnya vokalisnya ada 3 gitu. Habis itu aku harus menggantikan, replace apa, bukan menggantikan lah, maksudnya memberikan warna baru dengan satu vokalis, kita mau ke arah mana nih gitu. Ternyata Kak Buni cerita bahwa Lala Huta udah megang beberapa izin lagu yang bisa di-recycle. Habis itu aku mikir, oke, kalau misalkan untuk perkenalan kayaknya memang akan lebih mudah diterima sama publik, kita membawakan lagu yang sudah familiar dengan mereka. Ya udah, habis itu pas kita ngobrolin, terus aku bilang sama Kak Buni, Kak, dibanding kita keluarin as a single, gimana kalau kita jadikan ini satu project, dan project ini gak cuma project yang sekali jalan, project yang memang apa, kita bisa laksanain setiap tahunnya. Kemudian ini bisa menjadi satu apa, diferensiasi juga Lala Huta di antara band-band di Indonesia gitu. Karena biasanya band Indonesia, maksudnya di saat mereka recycle satu lagu, paling cuma satu lagu, abis itu lagu original kan. Udah, abis itu aku bilang, Kak, namanya apa ya gitu. Terus udah, abis itu aku pikiran kayak apa ya, sesuatu yang tetap apa, tetap unik tapi tetap internasional tapi klasi. Abis itu muncullah kata-kata LSIH itu. Makanya Lala Huta Sings Indonesian Hits ya gitu. Ya udah.
0: Berarti itu dari 2024 atau dipikirin?
1: 2024.
0: Nah, secara bankingan lagu, maksudnya lagu-lagu siapa aja akan di-recycle, udah dari 2024 apa berjalannya waktu?
2: Ada yang dari 2024?
1: Ada, iya benar.
2: Itu udah, itu waktu itu aja udah kayak sekitar, kalau gak salah Kak Buni itu ngasih shortlist kayak udah ada 6-7 lagu.
1: Iya, benar.
2: Ini ada 6-7 lagu, ini lo pilih yang mana mau rekam duluan.
0: Yang gitu. Ini udah ada rights-nya nih, boleh nih di recycle gitu.
2: Lo pilih deh gitu. Habis itu sampai akhirnya karena orang mungkin, para pencipta lagu ini juga denger, oh, Lala Huta lagi mengerjakan proyek ini. Akhirnya ya udah, ada juga orang yang akhirnya datang, Lala Huta bawain dong gitu, Lala Huta bawain dong gitu. Ya akhirnya alhamdulillahnya mungkin karena teman-teman apa, pencipta lagu ini percaya dengan produksinya Lala Huta, cara kita menceritakannya kembali, akhirnya izinnya nggak pernah susah ya, alhamdulillah.
0: Oh, jadi so far maksudnya pertama kali kenapa hal ini bisa tercipta, selain tadi udah kamu konsepin, Vin, itu dari Kak Buni juga kepikiran, ya kita bawain lagu yang biasa dibawain di kafe, terus kemudian benar-benar dibuat ulang versi Lala Huta aja gitu ya?
1: Iya.
0: Okay, tapi emang berasa banget ya. Saya ini sebagai yang sering nonton Lala Huta dulu, sahabat suara ya, zaman-zamannya beres-beres COVID, belum beres sih, kita masih kadang suka pakai masker juga.
1: Iya, benar-benar.
0: Itu benar-benar memang ada warna tersendiri lah, ada aransemen atau ada alat musik tertentu atau cara bermainnya tuh yang beda. Dan benar aja, waktu itu aku pertama kali dengerin yang versi Lala Huta bawain Dan Shilon Seven gitu ya. Kemudian ini yang terbaru adalah Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Ini yang baru dirilis, Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, ya termasuk dari udah lama dipikirin atau yang baru-baru ini berjalannya waktu ketemu lagu ini mau di-recycle?
1: Ini salah satu yang baru-baru.
0: Iya,
1: baru-baru ketemu. Jujur, izinnya di izinnya udah dari tahun lalu sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi benar-benar baru rekamannya awal tahun ini ya, kayaknya ya.
2: Ini salah satu paling ngebut ya.
1: Ya ini ngebut, oh, ini ya? Cepet ya. Karena sebenarnya izinnya ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita kayak nahan-nahan sampai akhirnya cepet ya kemarin ya. Seminggu dua minggu langsung di semester gitu.
0: Oke.
1: Okay. Hmm. Nah, rilis kita rilis umurnya dua minggu ada ya.
2: Dua minggu tiga.
1: Ya, dua minggu.
0: Masih hangat sekali.
1: Ya gitu, ya, kan? Ya ya ya.
2: Kalau anak bayi masih merah lah.
0: Ya. Ini sih ibu bapaknya masih zombie nih kalau anak bayi ya. Karena baru banget lagi. Oke. Okay. Nah kalau pertimbangan lagu-lagu yang sekarang ini mungkin kan ada ide-ide baru lagi pasti kan lagu mana aja. Betul. Yang di recycle itu datangnya gimana prosesnya biasanya? Ini kayak salah satunya lagu ini deh. Coba lo untuk setia. Mm-mm. Itu kayak mapnya gimana? Kayaknya harus ini deh kita recycle selanjutnya.
1: Salah satunya adalah kita tuh berkaca dari waktu reguler. Apa ya lagu-lagu waktu reguler tuh yang saat kita mainkan tuh penontonnya
0: animonya tuh
1: gede gitu. Meskipun memang sebenarnya akan berbeda saat dulu dan di era sekarang mungkin. Kayak lagu apa ya, banyak yang gak tahu. Oh misalnya gini, Rio Febrian nih contoh aja ya. Aku Bertahan kita sempat cover dulu ada versi Rio Febrian.
0: Mm-hmm.
1: Ada, kita ketemu beberapa orang yang gak tahu ada versi lamanya.
0: Oh,
1: iya, jadi okay. Kita nggak tahu ini ada loh versi yang versi
0: ini penyanyi sebelumnya gitu,
1: ya, okay. Gitu. Jadi ternyata yang menarik adalah kita bisa ngembangkitin lagi nostalgia, kita bisa ngasih lagi edukasi baru bahwa sebenarnya musik Indonesia tuh sebagus itu Jadi sebenarnya ini sebagai salah satu cara kita mungkin apa melestarikan kali ya, melestarikan jadi, betul. Lagu-lagu yang bersifat nostalgia ini. Gitu.
0: Bukan yang replace justru ya. Memperpanjang usianya tapi dengan versi Lala Huta.
1: Betul.
0: Gitu. Dan sekali lagi sahabat suara udah bisa dengerin karya-karya terbaru Lala Huta yang termasuk ini cobalah untuk setia versi Lala Huta di seluruh DSP kesayangan kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama teman-teman Lala Huta. Jadi pastiin kamu di sini aja di Suara, jangan kemana-mana.

0: Masih bareng sama Farah di Suara, dan siang ini masih bareng sama teman-teman Lala Huta. Yeay! Membawa rilisan terbaru yang adalah Cobalah Untuk Setia. Jadi memang dalam perjalanannya, berarti dari 2024 sampai sekarang itu sudah merilis kurang lebih ada berapa recycle?
1: Sebentar ya. Di baju 8.
0: 10 lebih gak sih?
1: 7 plus...
0: Ada banyak ya lagu-lagu Indonesia.
2: 8 ya, ya.
0: Kurang lebih ada 8.
2: 8 ada Habis juga pernah. Iya. Yeah. Waduh, banyak lagi.
0: Ada banyak ya. Tapi semua proyek itu masuk ke dalam si LSIH ini.
1: Ada yang enggak.
2: Ada yang
1: enggak. Jadi ada yang keputus satu. Yang keputus tuh cuman karena waktu itu tribute Bung Glenn ya.
2: Bung Glenn ya, betul.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sisanya masuk semua.
0: Pertimbangan yang ini dan yang itu enggak, yang ini iya itu gimana? Dipilih untuk masuk ke LSIH ini. Ini nanti akan menjadi sebuah apa sih? Album kah atau seperti apa?
1: Rencananya akan jadi satu album sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebenarnya gini, kita tuh pengen kayak kalau ini jadi satu album nantinya sebenarnya supaya teman-teman tuh bisa nikmatin apa lagu-lagu untuk

0: mengingat atau misalkan kayak teman-teman yang mungkin kangen nonton Lalauta yang udah nggak pernah keluar gitu, pengen deh ngerasain vibe Lalauta lagi gitu ya, mereka tinggal play this whole album, satu album ini kayak full album, orang bakal bisa kayak inget lagi gitu sih sebenarnya.
1: Dan sejauh ini berarti secara produksian udah ready kah untuk full album itu atau masih dalam perjalanan nih diberesin untuk si albumnya?
0: Masih ada kita kurang berapa, dua lagu ya?
2: Kurang
1: dua lagu.
2: Tapi kalau mungkin menjadi mini album sudah bisa disebut menjadi mini album, udah bisa.
1: Udah bisa.
2: Tapi memang kalau menjadi full album masih kurang sekitar dua lagi ya. Kebetulan mungkin di bulan depan ada satu lagu lagi
1: yang akan dirilis.
2: Dan sisanya kita ada satu lagu sendiri, kita akan rilis awal tahun depan, sama ada beberapa cover lagi untuk yang masuknya volume 3. Jadi ini kebetulan ini volume 2 kalau bicara mini album sama timeline kita gitu.
1: Nah, kalau dari perjalanannya kurang lebih beberapa lagu yang sudah dirilis ini, adakah yang memang dari penyanyi sebelumnya tuh secara approach agak-agak lebih effort gitu, atau semua so far so good aja dari yang udah di bawain ulang sama teman-teman Lalauta?
2: Semua so far so good ya. Nggak ada kendala yang gimana sih, sangat dan prosesnya menyenangkan banget. Menyenangkan. Mungkin yang bikin kendala ada setelah kita lihat dalam beberapa tahun ini, kita tuh setiap rekaman selalu bulan puasa ya. Iya, selalu. Secara timeline tuh kenapa ya tahun lalu bulan puasa, tahun lalu bulan puasa. Nah, itu yang bikin PR adalah kita jadinya nggak bisa ngambil shiftnya pagi.
1: Iya, karena kan
2: puasa,
1: ngantuk apa segala macam.
2: Jadi kita selalu rekamannya tuh malam sampai sahur. Sampai sahur. Tapi jadi pengalaman yang menyenangkan gitu. Dan kebetulan kemarin kita ngerilis lagi kan, timeline tahun depan nih. Ternyata pas bulan puasa lagi. Iya, makanya jadi, tapi enggak apa-apa banget.
1: Berarti kayak kebetulan lah ya di kan bulan penuh berkah.
2: Betul,
1: diberkahi terus karya-karyanya.
2: Amin.
1: Tapi kalau dalam proses kreatifnya secara aransemen tuh gimana Lalauta mempertimbangkan, oh ini nanti kita bikin kayak gini atau bikin bedanya di sisi sini, itu gimana biasanya?
2: Aransemen tuh memang banyak banget inspirasi yang kita ambil ya. Kadang-kadang orang dengerin, tiba-tiba yang bikin PR gini, lagunya harus kita ubah sampai plot twist sampai orang dengerin, jadi kayak gini ya. Nah, itu yang PR-nya. Tapi sejauh ini sih kita banyak memanfaatkan unsur pop rock sama disco.
1: Secara genre
2: itu sebenarnya kita mainkan dalam setahun ini. Either orang akan menerapkan ini jadi versinya pop rock banget atau jazz, meskipun kadang-kadang beberapa kita selipin acid jazz, ada diskonya juga. Tapi paling benteng gedenya yang kita jaga dalam aransemennya itu. Nah, yang bikin susah adalah kesulitannya adalah lagunya kita terjemahin ke sisi yang dalam ini nih, komposisi ini yang tetap harus kita
1: versi Lalautanya ini nih,
2: sehingga nanti orang pas dengerin sealbum nggak belang lontang gitu. Jadi secara running memang segini masih, musik yang mereka bawa
1: masih ada benang merahnya tuh dari sisi aransemen itunya. Tapi so far gimana, Vin? Maksudnya kan lo akhirnya membawakan, iya dong pasti beban ada dong ya kan, ya, perbandingan dan lain sebagainya, tuh gimana lo menanggulanginya?
0: Kalau gue selalu di saat mau rekaman ya, apalagi masalah kalau arrangement, gue tutup mata lah. Mas, gue yakin Kak Boni, Kak Beno, Kak Lain tuh punya apa, udah punya pakem bahwa Lalauta bunyinya seperti apa gitu. Cuma kalau dari sisi guenya, mungkin karena gue sebenarnya bukan penyanyi pop R&B banget gitu. Gue tuh lebih banyak emang karena mungkin gue tumbuh besar di band rock zaman dulu gitu. Gue banyak nyanyi pop rock, abis itu baru ke R&B. Jadi pada saat menerjemahkannya, yang menjadi kendala kadang-kadang adalah gue selalu bilang sama vokal director gue, pokoknya cuma dua selama ini kita rekaman, cuman either Barsena atau Kamga. Gue cuma bilang sama mereka, gue boleh nitip nggak? Kalau misalkan gue agak keluar batas, tolong jagain. Satu, yang kedua adalah boleh nggak hook-hook yang memang itu sudah menjadi ciri khas lagunya jangan dihilangin. Jadi kita tetap bawain hook-nya mereka yang satu nada yang di dalam penyanyi dulunya bawain enak, kita nggak usah ganti. Udah, gue minta pagerin dulu itu doang. Karena gue tahu kalau misalkan gue dikasih liar, gue pasti akan mencoba nyanyi kayak
1: notasinya berubah juga
0: kayak
1: tuh.
0: Jadi aneh gitu, dan buat gue kayak yang penting dijagain sama Kamga dan Barsena cuma itu doang gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah bekerja sama kurang lebih selama 2 tahun terakhir ini, banyak banget lagu Lalauta yang mereka selalu direct. Jadi masuk studio mereka udah tahu kayak oke, udah langsung aja door gitu.
1: Berarti pakemnya di sisi itu ya. Nah, berarti sejauh ini kalau dari semua yang udah digarap, semua semulus itu kah, atau justru ada hal-hal yang dari lagu yang ada isu apanya gitu?
2: Sejauh ini semua mulus ya, kalau menurut aku ya, enggak, kebetulan.
1: Kalau menurut kakak
2: Beno, Ben.
1: Kakak Beno gimana?
3: Mulus
1: ya.
2: Mulus ya.
3: Aman.
2: Makanya menurutku, kita tahu ini adalah isu yang sangat serius, isu yang sangat sensitif. Makanya kita sebagai pelaku di kreatif, kita juga menjalankan sisi administrasi sama hukumnya, kita nggak boleh miss.
1: Okay.
2: Makanya surat menyurat dan segala macam izinnya itu nggak boleh ada celah sampai ini menjadi masalah di kemudian hari.
1: Iyalah,
2: makanya sebelum izin dari kadang-kadang gini, Kak, kadang-kadang pencipta pakai. Nah, tapi ya, kita nggak. Harus ada surat menyurat, karena kita nggak tahu ke depan. Nah, untungnya kenapa aku berani bilang kita selama ini mulus, karena perizinan ini kita bereskan di depan sebelum melakukan tindakan rekaman dan rilisnya gitu.
0: Ya, karena kamu ini adalah lulusan hukum apa
2: aja. Iya.
1: Disclaimer.
3: Ini mereka berdua lulusan hukum.
1: Oke, jadi masing-masing paham betul nih.
3: Ya Allah, saya sering dihukum.
1: Bagian di hukumnya ya dari anak-anak hukum ini. Oke, berarti memang secara administrasi dan lain sebagainya itu juga dipikirin banget ya untuk
2: penting.
1: Hal ini ya. Soalnya kan memang sekarang tuh jadi concern juga sahabat suara. Kalau kita kan sebagai penikmat hanya melihat aja, tapi kan berita-berita soal ketidakadilan dan lain sebagainya, kaitan royalti dan lain-lain itu kan juga jadi concern sekarang.
2: Betul.
1: Oke, jadi itu perlu juga diberesin.
2: Memang ini pertanyaan 1000 orang yang selalu melihat, banyak banget lagunya, izinnya gimana gitu. Tapi yang perlu aku tekenin, izin itu sebenarnya sistem yang kita punya tidak merepotkan kok.
1: Okay.
2: Izinnya bisa dilakukan, izinnya bisa di semua orang bisa melakukan prosesnya gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak perlu ada ketakutan ya, karena menurutku dunia kreatif tuh orangnya tuh senyaman itu, sebaik itu gitu. Mungkin yang orang lihat kayaknya ribet, kayaknya enggak kok. Enggak. Selama semua komunikasinya baik, kurasa sih aman-aman aja.
1: Itu basicnya komunikasi sahabat suara. Karena kalau misalkan komunikasinya udah minim, mau baik-baik aja itu susah.
2: Ya.
1: Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Dan abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Lala Huta. Jadi pastiin kamu di sini aja, nggak kemana-mana ya. Stay tune.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: aktivasi langsung di lokasi dan dapatkan voucher senilai Rp50.000. Yuk datang dan rasakan serunya Indonesia Coffee Expo 2026 Jakarta bersama Balai by BTN. Kunjungi btn.id/balai3sicx atau indonesiacoffeeexpo.com untuk informasi selengkapnya. BTN berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nah, ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
2: Kenapa mereka masih
1: Iya.
2: Di thread rame banget banyak soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichan.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih.
1: Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.

0: podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDXAK, Gravy, Tanksy, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856 4154 5755.

eksklusif pouch, voucher FNB senilai Rp100.000, sewa lipstick, dan kesempatan buat menangin berbagai door prize menarik lainnya. Acara ini bakal diadain tanggal 6 September 2026, jam 4 sampai 6 sore di

katanya Semarang itu terkenal sama sejarah dan budayanya. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke Festival Kota Lama Semarang. Siapin diri kamu buat jadi bagian

Kuliner Kebaya, dan masih banyak lagi. Festival Kota Lama Semarang bakal diadain dari tanggal 4 sampai 20 September 2026 di area Kota Lama Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @festivalkotalama_s.

dari musisi tanah air. Ada Hindia, Fis, Panda Neira, Efek Rumah Kaca, dan masih banyak lagi. Langsung aja amanin tiket kamu di tiketmart.com. Kultura Festival bakal diadain tanggal 6 September 2020.

0: medal, beep timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan
2: di suara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet! Banyak untungnya!
1: Panas!

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Joko Anwar merilis poster resmi Pengabdi Setan 3 yang dijadwalkan tayang tahun 2027. Menggandeng rumah produksi asal Korea Selatan, Bahrun Son ENA, prequel internasional ini mengungkap asal-usul sekte dan perjanjian iblis. Pengabdi Setan 3 dibintangi oleh Asmara Abigail dan Fahri Al

belanja dengan Liga Inggris menjadi yang paling royal sebesar 3,198 miliar pound sterling atau setara 76,74 triliun rupiah. Drama deadline day tanggal 1 September tersebut diwarnai kepindahan mengejutkan Enzo Fernandez dari Chelsea ke Manchester City, kembalinya Jack Grealish ke Everton, serta peminjaman Mikhailo Mudryk ke Tottenham. DPR mengusulkan 13 jenis tindak pidana masuk RUU perampasan aset termasuk korupsi, narkotika, terorisme, hingga kejahatan lingkungan dan keuangan yang ditargetkan rampung 15 Desember 2026 setelah desakan demo masyarakat. Saat ini aturan tersebut masih digodok disertai pencarian sistem pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kriminalisasi.

yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek Abangku.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Daripada bingung bawa pacar jalan kemana, mending kamu ajak seru-seruan bareng di event Primaria Festival Semarang. Warga Semarang harus siap nih buat joget dan seru-seruan bareng NDX AK, Gravy, Tengsi, Juan Reza, Pertelon Koplo, dan masih banyak lagi. Jangan cuma ajak pacar kamu, ajak juga tongkrongan kamu, komunitas, dan semua teman kamu buat seru-seruan bareng di Primaria Festival Semarang. Acara ini bakal diadain tanggal 11 September 2026 di Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @primaria_id. Untuk informasi pembelian tiket, kamu bisa menghubungi Wawan via WA ke 0856-4154-5758.
3: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Kalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

0: Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. And that was February by Roni Parulian, sahabat suara. Jujur, aku tuh udah dengerin lagu ini sehari ini ya. Aku kayaknya 10 kali ada deh. Karena aku harus hafalin liriknya buat konten jawara, sahabat suara Cila. Selain itu, lagu ini tuh juga beberapa kali jadi top request kalau misalkan lagi live TikTok nih. Dan live TikToknya lagi disiapin sama Mas Bebe. Abis ini kita bakal live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Aduh, aku tuh suka banget ngepap ya, sahabat suara. Aku tuh gak tahu kenapa. Kayak dikit-dikit tuh aku pap sama temenku, sama keluargaku. Aku tuh kayak obsessed aja gitu. Apakah papnya pap muka? Enggak juga. Pap situasi kondisi yang ada di sekitar aku tuh juga sering banget. Jadi kayak misalkan aku foto, kayak foto gelas. Aku lagi di sini loh, ini makannya enak, kayak gitu. Aku bangun tidur, aku pap temen aku di grup, aneh banget. Tapi itu adalah sebuah kebiasaan perempuan ya, in my opinion, kayak gitu. Dan ternyata ada juga salah satu perempuan yang dia itu mengabadikan momennya setelah nangis almost every day. Hai, udah live TikTok. Jadi buat kamu, kita ngobrol-ngobrol pap di sini. Bisa enggak sih komen di live TikTok tuh ngabarinnya pakai pap gitu, komennya pakai pap, kayak lucu ya.

Iya, jadi dia ini dia itu adalah sosok perempuan dari New York yang selama setahun dia mengabadikan momennya sehabis dia nangis. Tapi menurut aku juga memang muka setelah nangis atau muka ketika nangis itu adalah muka tercantik seorang perempuan. Dan ternyata ini juga dirasakan oleh Laurel Nakadate. Dia pernah bikin proyek seni yang benar-benar gila banget. Itu di tahun 2011 sih, sahabat suara. Ya, it was a long time ago. Tapi juga seninya ini dia, potretnya dia itu abadi sampai sekarang. Judulnya adalah 365 hari. A Catalog of Tears. Asik, katalog dia nangis. Katalog air mata, dia bikin katalog air mata. Jadi selama setahun penuh alias 365 hari, gak ada bolos sekalipun, sehari pun dia gak ada bolos. Dia mendokumentasikan dia lagi nangis dalam bentuk foto selfie, sahabat Sarah. Tempatnya juga macem-macem banget. Gak cuma di kamar aja, tapi juga di apartemennya dia di New York. Ketika dia lagi ada di dalam pesawat, terus dia lagi naik kereta nangis juga dia foto, lagi di kamar hotel, sampai ketika dia lagi pulang ke rumah masa kecilnya doi. Proyek ini benar-benar menggemparkan pada saat itu, karena akhirnya bikin batas antara acting yang disengaja sama perasaan sedih yang jujur tuh jadi nyatu banget, nyaru apa ya, burem banget ya sahabat suara. Jadi memang proyek fotografi unik ini bukan cuma untuk cari perhatian atau pengen kelihatan melankolis gitu, enggak sih. Laurel ini nyebut kalau proses panjangnya dia jalanin ini sebagai sebuah emotional exercise atau latihan emosi harian yang mirip banget kayak orang lagi gym tiap hari gitu loh. Jadi kayak gitu menurut dia tuh, ada hari-hari dimana air matanya yang memang keluar secara alami aja, gak perlu dipaksa sama dia, karena memang dia kondisinya lagi emosional banget. Tapi gak jarang juga dia akhirnya harus sengaja memicu rasa sedihnya sendiri

0: medal, bib timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gelap.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus

Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak

0: sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fai.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Memang kalau ngobrolin soal culture shock kuliah gitu ya, emang mostly tuh soal ritme pertemanannya si sahabat suara. Ini kita juga lagi ngobrolin soal pertemanan di live TikToknya. Dan banyak banget yang bilang bahwa yang paling membekas itu kebanyakan di SMP. SMP tuh katanya lama banget, bisa lama gitu temenannya. Mungkin kalau kuliah dari kota yang berbeda-beda, ketemunya juga di tengah-tengah, istilahnya kan kayak gitu ya sahabat suara. Terus nanti udah waktunya lulus, ya udah pergi dengan kehidupannya masing-masing, disibukkan dengan urusannya masing-masing. Bahkan kadang untuk ngabarin satu sama lain pun enggak sempat. Sedihnya tuh di situ deh. Aku jadi kepikiran, kira-kira gimana ya Gin kalau misalkan nanti anak kampung situ ditinggal sama teman-temannya yang udah lulus, terus teman-temannya balik ke asalnya gitu, di kota asalnya. Kira-kira mereka bakal kesepian enggak ya? Ya mungkin ada something lost aja. Tapi kita kan masih punya teman juga di kota kita. Ah, itu dia. Thank you so much ya sahabat suara udah nemenin siaran aku hari ini ya. Udah dengerin dari tadi jam 8 kita ngobrol banyak sekali, dari yang mau pesan masakannya mamaku, ngobrolin soal tangis menangis, sekarang ngobrolin soal pertemanan. Thank you so much. Thank you so much juga buat kamu yang udah nonton live aku di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Thank you. Bekalnya ada kimpulnya gak Gin? Tolong, di dunia ini gak semuanya bisa dikimpul-kimpulkan. Please deh. Terima kasih banyak Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Sahabat suara, Gina Joyo pamit undur diri karena udah malam banget. Thank you so much. This is for the last song, Bass Boy. Haduh, angin kencang. Bye. Love you. Jaga kesehatan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Joko Anwar merilis poster resmi Pengabdi Setan 3 yang dijadwalkan tayang tahun 2027. Menggandeng rumah produksi asal Korea Selatan, Bahrun Son ENA, prequel internasional ini mengungkap asal-usul sekte dan perjanjian iblis. Pengabdi Setan 3 dibintangi oleh Asmara Abi

Belanja dengan Liga Inggris menjadi yang paling royal sebesar 3,198 miliar pound sterling atau setara 76,74 triliun rupiah. Drama Deadline Day tanggal 1 September tersebut diwarnai kepindahan mengejutkan Enzo Fernandez dari Chelsea ke Manchester City.

korupsi, narkotika, terorisme, hingga kejahatan lingkungan dan keuangan yang ditargetkan rampung 15 Desember 2026 setelah desakan demo masyarakat. Saat ini aturan tersebut masih digodok disertai penjelasan

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.